hanya kuwa mai sauraro mahukuntan karamar hukumar dawakin tofa suna sara suna duban bakin gatari kuwa a ce gari ya gari irin garin taka lafiya amma babu makarantar primary da secondary mai sauraro wani abun ma fa sai ka gani da idanka dan al'umar wannan karkara suna buƙatar dauki na gaggawa mai sauraro ba fa iya matsalolin wannan karkara ba fa kenan akwai batun rashin ruwa lantarki da sauransu amma saboda kuracewar lokaci dole anan zamu tsahirta mu bari wani makon idan mai duka ya kai mu sai mu dora da majin ta bakin wakilan al'umar wannan karkara ta dawakin tofa kan waɗannan batutuwa mu ji ko ta yaya ake nema a haihu a ragaya wankin hula na shirin ya kai su dare halin da mazauna karkara ke ciki a wannan lokaci na buƙatar kulawa da ɗaukar matakai daga gwamnati ƙungiyoyi da sauran al'umma baki ɗaya filin shirin daga karkara dai ba zai yi ƙasa a gwiwa ba wajen shiga lungu da saƙo na karkara domin jin ta bakin wakilan al'ummar karkara da ma dukkan masu agaji da ceto al'ummar karkara kuma dama ita ce manufar wannan shiri na daga karkara wanda hakan ba zai zamo cin mutunci ko cin zarafi ga kowa ba har ila yau kuma za ku iya kiran mu domin zuwa daukar muku halin da karkarar ku ke ciki dan nusar da mahukunta wala Allah ko za su kawo muku dauki sauraro duka anan zamu tsahirta a cikin wannan shiri na daga karkara na wannan mako a madadin hukumar gudanarwa ta rahama radio farin cikin al'umma dake Kano mai yada shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM da rahama radio Abuja mai yada shirye-shiryenta akan mita 104.1 a zangon FM wanda su ne suke daukar nauyin shirin ni Shamsu Muhammad Kundila da na shirya na gabatar nake cewa sai wani makon idan mai duka ya kai mu dan jin mu da ci gaban koken wannan karkara ta taka lafiya dake karamar hukumar dawakin tofa mu huta lafiya.

wana ke ke mi cha 97.3 kan zangon FM Rama Radio wanda kuma aka sauraje shirin daga karkara tuni agogon yana shirin namu yake kada cewa karfe 2 saura minti 1 dan misalin karfe 2 daidai zamu je ga sashen namu na labarai da al'amuran yau kullum ne zamu karbi takaitaccen labarai albishi karfe 2 da mintuna 5 zamu je ga sashen namu na shirye-shirye domin kamu ko shirin barka da rana shirin da kan da jibi da ku al'umma domin tazara tsifa da kuma gano bakin zaran dukkanin mawduan da muka dauko muku domin gano bakin zaran warware su

0: gaji.
1: Masauraran mu, assalamu alaikum, ga takaitaccen labaran tare da ni Zarawa Abdulrahman Indabawa. Majalisar dattawa ta tabbatarwa da ƴan Najeriya aikin daidaita kudirin kafarin jinan ƴan sandan jihohi zai ci gaba duk da hutun shekara da majalisar dokoki ta ƙasa ta shiga, tana mai cewa kwamitocin majalisar na ci gaba da gudanar da ayyukansu ba tare da tsaiko ba. Shugaban kwamitin yaɗa labarai na hulɗa da jama'a na majalisar dattawa Sanata Yemi ya bayyana hakan a wata hira da manema labarai, inda ya ce hutun majalisar ba zai hana ci gaba da daidaito kudirin tsakanin majalisar dattawa da majalisar wakilai ba. Anan kuma gwamnatin tarayya ta bayyana cewa nan da makonni kaɗan za ta fara shin

0: Sa'ida Ali wanda aka fi sani da Baba Inji yau ni zan jagoranci hirin da kuma abokan gwagwarmaya kamar
1: to assalamu alaikum masu sauraro sunana Shamsu Muhammad Kundila
2: assalamu alaikum rahmatullah sunana Abu Sarki Abbas ambassador rahma ina tare da ku
3: assalamu alaikum sunana Adogar zo gadar tamburawa
4: to assalamu alaikum sunana Abubakar Alhassan dake dan tsinke
0: kuma insha Allah wallahi sai da wasu mai daga daga
2: to na ga za a yi amanta da alƙasa
0: to shi kira ta da zini ne a wani bangare ne da wannan
5: assalamu alaikum masu sauraro na sunana Idris Kasim Hausa dan yidi mai Allah
0: to masha Allah ga wani malami ma kusa
6: na'am sunana Huzaifa Mustafa dan Baffa
0: malam Huzaifa Mustafa dan Baffa da mu aikai baka gasa guwa yau ne ka dan makara ka dan amma tun da ba fara komai ba ai baka makara ba
2: nace ne babban inji baka fadi me sa ido
0: ba a wata
2: ta sa mana ido
0: a Fatima da fara ya ga sai ta ai ta da mu ita ka zai ta za a cikin
2: Fatima da ya sa mana ido ta
0: to shi kenan ayo ran wata tambaya ta amsa mana
2: yawa shi ne
0: a
1: ka tambaye ta me karangaro
0: karangaro a haba a yi sauki kenan eh ai dan tambaye ta Tufaniya amma karangaro ai karangaro kenan to masha Allah eh to masha Allah hansi yin wadai gashi Allah ya kawo mu a cikin wannan shiri na kasu suka ce shi
6: wadai da gaske mai
0: kuma da yadda Allah zamu hadin mike shi duwa da sai ku kwana biyan nan kun yi nusan eh ko dake ku nusan din ku dan lokaci ne kada ni ne na tayi da shi sai ka ji ni
1: si ba ba tare
0: ya wata
1: ai kuma yanzu ka dawo ai
0: aka yi ke
1: ka dawo kadin da na'in kuma na san yau ne masu sauraro suna da suna
0: ta sun kafa sun tsare domin su ji idan za a fafata
1: gaskiya ne
0: to masha Allah malamin su ai sai mu bawo masu sauraro lambar da za su shigo duk da kike sun santa kuma suna kokari akan ta amma sai a dada maimaita musu saboda wanda ya fara kama yau ko ya fara sauraron mu a yau
1: to masu sauraron mu za ku same mu akan 070 77 95 29 39 ko 081 74 77
0: na'am eh ka san aka sai dan halaka jan mutu ga har sun fara shigowa
1: eh to malamin
0: sai sai mu fara daga mu ji waye yake alai
7: assalamu alaikum
0: ayyu alaikum assalamu warahmatullahi da muke tare
7: na dan gidi ne Allah ya malam ka gishe
0: malam ka gishe ina jin ka ina gaishe ka dan idi kuma ya Allah ma tare da shi yanzu haka Mala Abubakar mutanen gunku ne barka da shigowa.
7: Eh Allah baka.
0: Ya.
7: To ana tambaya ta
0: tambaya ta uku. Ah tambaya ta uku ga ta kamar haka. Kana ji na? Aka ce dan kwaloto da dan ballota. Wai Allah su waye wayannan kai bayanin su kuma sai ka faɗi kowace sana'a da take da wannan suna dan kwalloto da dan ballota
7: dan ballota
0: dan ballota na'am
7: shi ne sana'a dinki
0: dinki
7: eh
0: dan ballota
7: ah
0: ato
7: eh amma dan
0: dan ballota da dan kwalloto
7: ina da ranar sana'a dinki ce ko
0: ato kai muke tambaya in ka tabbata ita ce kike nan sai kai mana bayani akai hima yadda to ya take ya take
7: yawa sai dan ballata shi ne nan wanda ake sa maballi
0: muna godiya wala ko gare ka sake tara zaka ji to shike muna godiya kai ka ji ta gaba da tambayar ta yi gaban hiyayen mu kuka lakarin sama da kasa tsakanin su to malamin su ga wani ya shigo
1: Assalamu alaikum.
7: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa alaikum salam.
7: Sadiya san da kama zan kware.
0: Malama Sadiya san mu zan kware barka da shigowa. Alhamdulillah. Kina jin mu a cikin shirin ka sisi ka sisi.
1: Malama Sadiya mu zan kware.
0: Sai dai mai kitai kasa sosai maka.
7: Ina ji.
0: Yawa to kin ji tambayar da muka yi zaki ansa mana ko ko zaki dauka. To amsa mana ki daga murya amma ban majinki sosai
7: dan ballota
0: na'am
7: shi ne irin wanda yake hawa idan haka dan kar da yashe haka idan ka dinko yar rassa haka yan kirarruwa
0: sun kowa ko karewa
7: karewa
0: na'am na'am me yake kare
7: loto kuma shine irin wanda suke irin zuwa a haka su din jinga zuwa gaba dan daji suna dan dan hahako dan dan irin haka ko dan yar gariya ko abin da suna hako dan wannan abin naman daji
0: malama Sadiya sanin mu rangware kai sakin asu tambaye ki daidai sai mu daidai mu dani karin bayani kadan amma aikin gaba da tambaya
4: gaskiya
0: a 199
4: da
0: tara wanda da waga wai sai kai ta fada shi dan ballo ta aka sai mai gajeren kwana ba dan koyo ba saboda shi dan ballo ta mutum ne mai sana'a ita ce ba gungume ba ba kuma ainihin faskare ba ainihin dan kiraren nan kamar idan ta fada ina bushewa a sama sakamakon ko mutuwa ko kuma canjin yanayin ita ce zai kare wani saman ita ce zai dan yi kirare to sai dan ballota ya ga wannan ita san ita fugarin ballo shi to yawanci wannan ita sa karshen rehe yake bushewa to amma zai yi shahada baya tunanin sai wai zai iya fadowa ko kuma wanda ba zai iya faɗa da shi wannan dai kasan kawai yana gaban sa zai je garin kare shi in Allah ya kiyaye to shikira sai a wani lafiya in Allah ya Allah ya kawo dalili sai kariyo ita san na histo ta kasa gabaki da shi kace mai gajeren kwana dan ballota mai gajeren kwana wannan ita san dai garin bin sai kariyo to anan yakan samu in ba dace ba sai fado nabi kuma dan kwaloto aka ce wa wan duniya da ya ga rami zulma hanu sai zulma hanu sa to shi dan kwaloto kamar yadda ta fada bushi ya gafi a bera irin wannan ramin da ni karamar dabba ta daji shine da ya ga ramin zai zira hannun sa ji wani him akwai ni gidan mu a ciki an yago wani zai ga gashi wani zai ga dan modin modin wani abu to da sani ba ko akwai musiji shi kuma ka sai musiji ramin sa ko ina nan ma ko baya nan dai ina nan tunda dai ba ganin sa zakai ba kuma shine dabba ta tafi ko sai hadari to amma da bira hannun sa ya jawo abin da ke ciki ko kuma ya ga alama abin ina ciki ko baya ciki in ya ga alama akwai wani alamu na abin a ciki zai kama haka har ya hako wannan abin ya fito da shi shine dan kwaloto kenan ko a jikin shuri ko a gargahin wani tarin kara ko a gargahin wani makamancin dai wani abu inda ne abin da yake wannan shine wannan kamar yana ta fada wala hirsi
1: gaskiya
0: ne ya da wada
4: ai ma sai
0: wala wada
4: ai kuloto
0: na'am
4: tunda na kai hannu na hana ni
0: to
4: muna cikin yi kwa muka fito da wani bakin miki
0: to kaziwa
4: to tun daga nan kulotan ya fita daga
0: rai to
4: haka yake har yau na ba sana'a
0: eh haka yake to Allah
2: ya kiyaye ba ma sana'a ce
0: to a farota sana'a ce mana ana samun kudi da ita wani tauki jan ai farota sana'a ce sai maka na'am malam Musa ga wani shugo
7: assalamu
0: alaikum amin wa alaikum assalam yawa barka da shigowa da wa muke tare
7: Fatima Rijiya zai fiti akan live
0: Malama Fatima Rijiya zaki barka da shigowa
7: tana yawa
0: na'am
7: akan number ta 7
1: kakan naki na tambaye ki
0: to tambaya ta 7 ga ta aka ce kina ji na
7: eh ina jin ka
0: aka ce bogaza da akira dan Allah wayannan abu eh menene su kuma ana so ki karin bayani akan menene bogaza menene akira a ina ake samun su kawai shikenan wannan tambaya ai mai sauki sai
1: shikenan
0: eh
7: wannan
0: kalmomin ba ma sai yau ha ba Fatima
1: baki taba ji ba
0: bogaza da akira ba ma ki
7: da kaka na dan kiri ne Allah ya saka mana
0: to shikenan ba komai
1: kin ban masa
0: to to shikenan malama Fatima ka zama to ka je to dai ni ka zama kakarka kakan gaje ko kai da
2: jika da
0: jika ta sai ka hansa wuta wai mene ana ke samun bugara da akira yadda ga jinjin su dai ne kawai dai bambancin a sai wannan bugara sai wannan akira da Allah ya ki samu su

shirin da ma'aikatar kasa ta jihar Kano karkashin jagorancin commissioner Alhaji Abdul Jabbar Muhammad Umar ke daukan nauyin kawo muku bisa kulawar sashen da ke wayar da kan al'umma na ma'aikatar a karkashin jagorancin director Murtala Shehu Umar. Manufar shirin shine wayar da kan al'umma akan mahimmancin gudanar da duk wata mu'amala da ta shafi gida ko fili ta karkashin ma'aikatar kasa ta jihar Kano, da kuma fayyace illolin awon igiya da ma mahimmancin biyan kudin harajin kasa. Ni Kabir Sanamet Getso nake gabatarwa.

ministan tsaro ya jinjina shugaba Tinubu kan karin albashin Dakarin Najeriya. Hukumar shige da fice ta musanta dakatar da ayyukan bayar da passport a kasan nan. Dakarin sojoji sun kubutar da mutane 14 tare da kwato dabbobi 281 a Sokoto. Daga ketare mayakan Houthi sun kaddamar da hari kan jirgin dakon mai na Saudiya.